0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

kedua yang namanya mengejar ilmu itu gak pernah mengenal usia ya. Jadi berapapun usia kamu, selagi kamu ada kemauan untuk tetap terus belajar, gak masalah guys. Dan belajar itu juga gak harus selalu di pendidikan formal ya. Maksud Nora tuh kayak jenjang-jenjang sekolah, mulai dari SD sampai SMA ataupun juga kuliah. Karena dari hidup ini asik banget, banyak banget hal yang bisa kita pelajari teman Pro 2 sejujurnya, ya kan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kamu pelajari, bahkan dari kayak apa ya, misalnya kamu ketemu orang gitu, terus ternyata orang ini bisa memberikan kamu pelajaran. Apapun itu pelajaran yang kamu dapatkan dari si seseorang ini, yang akhirnya bisa buat kamu, oh ternyata kalau gini tuh kayak gini, kalau begitu gak boleh begini, gitu loh ya. Jadi ini kita ngomongin soal belajar-belajar. Kamu tahu gak, belajar gak mengenal usia. Jadi sekitar ada 390 lansia di Kota Tangerang, Banten, teman Pro 2 mengenakan toga dalam wisuda sekolah lansia angkatan kedua. Jadi para wisudawan ini berasal dari 13 sekolah lansia di 13 kecamatan. Menarik ya, menarik sekali sekolah lansia. Nora baru tahu. Jadi memang untuk pesertanya ini ada seorang nenek ya, yang usianya itu hampir berapa coba? Hampir 100 tahun, teman Pro 2. Jadi memang program ini tuh ada, dan kalau menurut Wali Kota Tangerang, program ini tuh tujuannya adalah biar para lansia ini tetap sehat, aktif, mandiri, tetap produktif, ya kan? Ini menurut Nora bagus banget sih, karena apalagi untuk para orang tua lansia yang sudah terbiasa bekerja, terus tiba-tiba harus pensiun kan. Pensiun kan berarti istirahat di rumah, kebanyakan menghabiskan waktu di rumah. Tapi untuk yang udah biasa kerja itu pasti bakal bosan banget, teman Pro 2. Bosan, banyak yang dipikirkan, akhirnya sakit-sakitan. Sebenarnya menurut Nora adanya program ini bagus banget guys, karena itu tadi, para lansia yang tetap udah terbiasa bekerja tetap bisa produktif gitu, ya kan. Nah ini kita ngomongin soal kelulusan. Nora pengen nanya dong sama kamu ya, masih pada ingat gak kelulusan? Maksudnya tuh Nora mau nanya tentang kamu yang lulus, terserah mau di jenjang pendidikan apa, mau SD, SMP, SMA, atau kuliah, yang momen hari kelulusan itu kamu ingat. Misalnya kayak kalau untuk kuliah sudah pasti ada wisuda ya. Wisuda, mungkin ada momen tersendiri di saat kamu lulus kuliah, atau mungkin waktu lulus sekolah ya, mau SMA. SMA biasanya, tapi gak boleh ditiru sih sebenarnya. Biasanya ada ini, ada konvoy-konvoy gitu. Tapi no-no ya, tidak boleh teman Pro 2. Lebih baik kamu mengadakan kegiatan atau acara di lingkungan sekolah saja gitu. Atau mungkin waktu SD pasti pada ingat ya kan, momen hari kelulusan waktu SD. Yuk di spill aja teman Pro 2, silahkan join sama Nora. Cara gabungnya gimana? Boleh di WhatsApp kita di 0811 777 92.

Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Kita lewati berdua dari overnight baru aja kamu dengerin teman berdua. Gimana? Kaum-kaum bucin, gimana nih dengerin lagu ini? Happy. Iya, untuk yang jomblo pasti gini. When ya gitu. Keluarkan kalimat andalan kalian itu. When ya. Oke teman berdua, kita lanjut baca ini. Ngomongin soal momen kelulusan kamu. Terserah mau di jenjang apapun itu, terserah bebas ya. Dari Karina, selamat pagi Nura. Halo, selamat pagi. Kok kamu sih yang siaran subuh? Kenapa lah itu rupanya kalau Nura berubah ya, berubah jauh ya. Soalnya kan harusnya jadwal pagi ini kan Bang Aldi ya. Berarti kan laki-laki banget nih.

sampai jumpa. Ai, ini benar-benar makin apa? Makin berasa vibe sedihnya ya, Bestie ya. Sampai jumpa, betul Kak kata Nura, masih pagi lagi nih, ha. Tapi intinya kalau untuk momen kelulusan SMA ya, kalau Nura pribadi tuh lebih ke ini, tamat berdua. Sedih karena harus berpisah sama teman-teman, sedih jujur. Terus juga kepikiran, ini kan aku berarti udah selesai nih tahap apa ya, dibiayai orang tua, terus juga udah mulai fokus untuk berusaha sendiri lah gitu. Ada yang mungkin lanjut kuliah ya, ada yang udah berusaha untuk aku harus serius nih, harus udah mulai cari kerja nih biar bisa apa, biar bisa ngebantu orang tua. Jadi kalau momen kelulusan SMA tuh campur aduk sih, SMA dan kuliah menurut Nura ya. Karena ada yang setelah SMA lanjut kuliah lagi juga soalnya. Jadi untuk yang lanjut kerja, pas itu bakal kayak, aduh aku kerja apa ya? Kerja di mana ya? Banyak ketakutan-ketakutan lah teman Pro2 intinya untuk anak-anak yang menuju usia 20 tahun. Relate nggak? Ya nggak?

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

di mana? Di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita baca lagi untuk yang sudah join untuk topik kita di pagi hari ini teman Pradua. Ngomongin apa tuh? Ngomongin soal momen kelulusan. Jadi tadi ada Karina yang bilang momen hari kelulusan SMA yang dipilih, ya kan? Terus ini kalau untuk Bang Fajar, ini pasti pada relate nih bagi sebagian orang juga. Bentar, Nora masukkan dulu lah ini dulu. Requestan lagunya Monokrom, Monokrom. Boleh banget ya guys ya. Mana tadi? Mana tadi Bang Fajar? Hilang, ah ini dia. Oke, okay, aku baru aja wisuda kuliah tahun ini dan jujur perjalanan buat sampai ke hari itu enggak gampang. Ya, yes, Nora setuju sekali ya. Sebagai mahasiswa semester akhir sangat relate sekali ya. Pernah ngerasa pengen nyerah, capek sama revisi skripsi, bahkan sampai nangis. Nah, loh, itu enggak apa-apa banget ya laki-laki nangis enggak apa-apa banget karena itu sebagai bentuk apa ya, meluapkan kesedihan, meluapkan apa yang kita rasakan gitu guys. Bahkan sempat nangis karena ngerasa tertinggal dari teman-teman yang lain. Tapi pas akhirnya pakai toga, terus ngeliat mama papa senyum bangga, itu rasanya semua perjuangan aku terbayarkan. Terus lagunya Tulus Monokrom untuk kedua orang tua aku yang selalu percaya kalau aku bisa sampai di titik ini. Sedih, semangat ya. Dan alhamdulillah sekarang aku udah bekerja dan bisa ngebantu untuk kedua orang tua. Luar biasa. Semangat terus ya pokoknya. Terus juga ada dari Kak Siska. Aku belum lama ini lulus SMP, okay. Dan ternyata sesedih itu pisah sama teman-teman. Dulu tuh tiap hari ketemu, bercanda di kelas, jajan bareng di kantin, sampai dimarahin sama guru juga bareng-bareng. Ini menarik ya, lulus SMP guys. Berarti kamu sekarang SMA. Ih, adik SMA kamu masih ya. Si paling kakak ya. Okay. Sekarang udah punya jalan masing-masing dan belum tentu bisa kumpul selengkap dulu. Buset, anak SMA juga udah bisa ngomong udah punya jalan masing-masing ternyata ya guys ya. Bener sih, bener. Iya bener. Tapi kan anak SMA bukannya harusnya masih bisa ya kalau mau mengatur jadwal bertemu, apalagi kalau seandainya sekolahnya juga masih di satu kota yang sama. Karena biasanya kalau orang yang udah lulus kuliah atau intinya udah masuk di tahap kerja lah ya, masih bisa dong menerima kalimat udah punya jalan masing-masing. Karena kalau kerja kan mencar ya tahun kedua, satu ke sini, satu ke sana. Di mana ada kesempatan disitulah ada dia gitu yang berjuang. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Jadi semoga nanti kalau udah gede bisa ketemu ya, terus juga cerita kesuksesan masing-masing. Amin. Semangat ya kamu ya. Lucu sekali kamu ini. Dengan lagu Main-Main Gua dari Naikila. Oke siap adik. Kalau gitu Nora puterin dulu tahun pradua. Tapi satu lagi deh Nora bacain nanggung. Bang Anas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bungsu izin gabung neng. Boleh. Ngomongin momen kelulusan SMA, jalan-jalan keluar kota naik motor tanpa izin wali kelas. Ya ampun. Jadi pas hari Senin ini malah kena omelan sama ibu wali kelas. Gimana? Kan udah lulus nih. Tapi sekolah lagi gitu hari Senin ya. Oh, mungkin ini ya. Apa namanya, sambil menunggu itu keluar ya. Apa sih namanya itu? Surat kelulusan ya kan, SKL, atau juga sambil menunggu ijazah. Lama sih kok nunggu ijazah jujur, ya enggak sih? Ya enggak sih teman berdua, tapi kalau surat kelulusan harusnya sudah keluar gitu. Kalau untuk lulus S1 kocak sekali, momen kelulusannya barengan dengan wabah Covid. Jadi momennya yang mindahin tali toganya itu si bapak bukan pak rektor. Jujur sedih sih untuk teman-teman yang sudah kuliah sebelum masa Covid. Terus ketika wisudanya di masa Covid, jujur kasihan. Kenapa? Karena ibaratnya apa ya, perjuangannya selama ini yang pengen wisuda bareng teman-teman, malah dianu sama orang tua sendiri ya, apalagi perpindahan tali toga tadi gitu. Tapi untuk adik-adik yang baru masuk kuliah di masa Covid, enak tuh kayaknya karena
tugasnya dibilang gak banyak, nanti Nora kena marah pula ya sama yang dengerin ya. Maksudnya pembelajarannya kan online gitu, jadi bisa lebih bisa pandai-pandai atur waktu gitu ya kan. Yang kasiannya tuh itu yang udah kuliah sebelum masa COVID, terus wisudanya harus di masa pandemi. Tapi gak apa-apa, kan tetap jadi sarjana ya. Tetap jadi sarjana, dan untuk sarjana itu bisa digunakan di saat bekerja. Oke nih teman-teman berdua yang masih pengen ikutan join, boleh banget, silakan join aja. Nora puterin dulu requestan lagu yang udah masuk di Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Masih barengan sama Nura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sampai jam 10 pagi nanti pokoknya suara Nura aja nih yang ada di radionya kamu di frekuensi 92,1 yang kamu dengerin teman Pro 2. Dan karena udah jam 8 pagi, kita lanjut lagi ke topik selanjutnya di jam 8. Oke, topik kedua teman Pro 2. Karena tadi Nura sempat ngebahas tentang seorang perempuan yang usianya itu 61 tahun berhasil memecahkan rekor dengan waktu 5 jam untuk dia itu melakukan plank, teman Pro 2. Plank ini termasuk salah satu olahraga, olahraga apa workout ya? Coba kita cari dulu informasinya. Plank itu tuh apa gitu? Oh, jadi dia ini salah satu jenis latihan kebugaran isometrik, teman Pro 2. Oke. Dan bagi anak-anak Gen Z, plank 1 menit berasa 1 jam. Sedangkan si, panggilnya apa nih? Nenek kah? Karena udah 61 tahun kan? Yang biasanya kalau usia 61 tahun itu biasa udah punya cucu. Ya, nenek ini 61 tahun berhasil plank 5 jam, teman Pro 2. Nah, Nora gak akan nanya, kamu plank berhasil berapa lama? Enggak, tenang aja. Karena ketahuan ya, cuma berapa menit. Nanti jawabannya pada cuma jawab berapa menit gitu ya. Jadi Nora pengen nanya sama kamu lebih ke olahraga aja deh, teman Pro 2. Kamu biasanya kalau olahraga, durasi paling lama itu berapa lama? Atau mungkin durasi biasanya kamu olahraga dalam sehari deh? Atau jangan-jangan gak ada lagi olahraga dalam sehari? Oh mak, coba di-spill dulu lah menuju generasi Indonesia sehat di tahun 2045. Gak cuman generasi Indonesia emas aja ya. Coba di-spill teman Pro 2, biasanya durasi berapa lama untuk kamu berolahraga? Silahkan jawab di WhatsApp masih sama 0811 777 9210. Kita puterin dulu lagu FTV teman Pro 2, lagu dari Dudi Aris, Laksana Serga.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa watersprout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Lanjut lagi teman Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut bacain untuk yang sudah join. Ngomongin soal olahraga, ayo gimana? Ada yang berani pada join gak pagi hari ini? Karena belum rame nih yang join. Ngasih tahu ke Nura gimana olahraganya itu, ya kan? Seminggu sekali kah, atau sehari sekali, sekali sehari, sehari sekali gitu ya. Ya pokoknya durasinya kira-kira berapa lama lah intinya tahun berdua. Kita bacain lagi dari Karina lagi. Oke, boleh. Lanjut lagi Nura, boleh. Aku biasanya olahraga sekitar 30 sampai 45 menit aja. Biasanya jogging sore atau workout ringan di rumah. Emang gak setiap hari sih, yang penting badannya tetap ada gerak kan, juga gak mager terus, becul. Yang penting ada usaha gitu, untuk apa? Untuk bergerak yo. Terus juga dari Bang Anas. Bang Anas, lagunya asik sih, Negoro Angin ini yo kan. Tapi yo gak ada ini loh, di Pradua Tanjung Pinang. Cobalah yang bener aja, yang serius-serius aja gitu loh. Bisa Bang Anas putar sendiri sih memang ini. Tapi ini apa, tunggu Nura jawab dulu, abis itu Bang Anas putar lagunya di aplikasi Bang Anas sendiri ya. Oke, lanjut lagi, balik lagi Bungsu. Kalau aku mah seminggu sekali olahraga. Durasi waktunya biasanya paling lama 2 jaman goes puncak gunung. Oh lumayan ya, sekalinya olahraga lumayan ya durasinya ya. Kalau nggak ada apa aja pokoknya Deni Caknan. Emang nggak ada Deni Caknan di sini, kayaknya nggak ada lah. Apa iya? Tuh kan, nggak ada. Yang bener aja. Ya ampun, yang bener aja. Coba lah ganti. Ganti sell on pitu boleh. Nanti kalau gitu kita sell on pitu kita naikin ya. Kalau gitu Nora naikin dulu requestan lagu dari Karina. So enjoy, ini dia.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Nomor TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

Dan dari Salon 7 baru aja kamu dengerin ini Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Mungkin lagu ini juga lah teman Pro 2 ya, yang akhirnya viral karena Viti dari salah satu penyiar kita yang buat kamu bisa kenal dengan Pro 2 Tanjung Pinang. Luar biasa sekali. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini untuk topik selanjutnya. Topik selanjutnya nanti ya jam 9 ya. Tapi gak ada kesempatan untuk kamu join topik. Buat Utura, lanjut lagi untuk bacain yang sudah join. Apakah berani? Berani? Oke, kita lanjut lagi dari Bang Fajar. Aku biasanya tuh nge-gym sekitar 1 sampai 1,5 jam. Itu udah termasuk pemanasan sama istirahat antar sit. Nah, biasanya tuh seminggu 4 kali. Biar apa? Biar badan tuh bisa tetap fit. Dan awalnya olahraga karena pengen punya badan bagus sih, Nura jujur. Iya sih, kebaikan gak tuh. Kebanyakan orang kayaknya menurut Nura itu sih alasannya ya guys ya. Tapi sekarang malah jadi cara untuk ngilangin stres juga. Luar biasa. Dengan lagunya dong Nura, yang semangat aja pokoknya untuk pagi hari ini. Siap, terima kasih ya. Tapi teman Pro 2, untuk para kaum-kaum mageran ya, yang namanya olahraga jujur itu penting banget. Kenapa? Dengan olahraga kamu tuh bisa meningkatkan mood kamu ya. Mood kamu yang mungkin awalnya lagi gak baik atau kurang baik bisa jadi baik teman Pro 2. Dengan apa? Dengan kamu berolahraga.

0: bicara dengan
1: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek?
2: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
1: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
2: Deh, sotoy. Kata siapa?
1: Emang faktanya kayak gitu kok.
3: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
4: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Teman Pradua, kita mau ngomongin tentang Kepulauan Riau. Dan rasanya gak lengkap sekali ya guys, kalau ngomongin Kepulauan Riau itu gak ada kaitannya dengan lautan. Karena sejujurnya ya, Kepulauan Riau itu memang dikelilingi sama lautan, teman Pradua. Jadi wilayah ini punya karakter yang sangat kuat sebagai daerah kepulauan. Lautnya itu bukan sekedar pemandangan yang bisa dilihat setiap hari, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ada yang jadi penghubung antar pulau untuk lautnya, ada yang menjadikan laut sebagai sumber penghidupan. Terus juga ada potensi besar untuk pengembangan pariwisata ya teman Pradua. Jadi Kepulauan Riau ini punya banyak pulau ya, terus juga punya banyak pantai, perairan, dan salah satu kawasan yang dikenal dengan wisata baharinya ada Bintan di kawasan Lagoy lebih tepatnya. Jadi kalau orang liburan kesini, rata-rata yang pergi ke Bintan ya. Bintan daerah Lagoy sana yang punya fasilitas pariwisata yang sangat menarik wisatawan. Terus juga kalau untuk potensi wisata bahari ada di Batam. Batam ada Karimun, Lingga, Anambas, dan Natuna. Nura, dari semua daerah Kepulauan Riau yang udah Nura pergi kan Batam ya baru ya sejauh ini ya. Yang pengen banget lagi Nura pergi tuh di mana coba? Natuna guys, Natuna serius ya, karena keindahan laut Natuna. Semua laut sih yang ada di daerah Kepulauan Riau ini punya daya tariknya masing-masing teman Pradua. Anambas dan Natuna itu dikenal sekali dengan perairannya yang sangat-sangat menarik. Sementara untuk wilayah lain ya, ya dikenal dengan kulinernya, terus juga kehidupan para nelayan dan tradisi masyarakat pesisirnya. Jadi teman Pradua, kita juga perlu memahami kalau yang namanya gerbang wisata bahari itu bukan cuman soal punya laut yang indah, tapi juga aksesnya nih, akses menuju ke sana gimana, transportasinya aman enggak ya kan? Fasilitasnya bisa memadai tidak gitu. Jadi kalau seandainya kita melihat potensi daerah Kepulauan Riau ini, jujur ya, kalau dibilang pantai mana yang bagus, sebuah pantai di Kepulauan Riau tuh bagus, apalagi tadi Anambas dan Natuna teman Pradua. Karena waktu itu Nura pernah pergi ke pantai yang ada di Aceh. Di Aceh itu menurut Nura pantainya bagus juga, tapi kalau dibilang bagus di sini emang bagus sekali lah. Jadi untuk kamu yang dengerin yang bukan anak Kepulauan Riau ya, pengen banget pergi ke pantai, pergilah ke pantai-pantai yang ada di Kepulauan Riau. Yakin deh, insya Allah lah gak bakal nyesel guys, beneran. Jadi pantainya tuh bener-bener, untuk dari segi ombak ya, kalau Nura lihat ya, ombaknya tuh, ombak pantai itu tidak terlalu kencang ombak yang ada di pantai yang Nura lihat waktu itu di Aceh. Nura lupa daerahnya daerah mana, tapi itu lumayan ombaknya. Karena pantai yang Nura lihat yang di Tanjung Pinang ya, nggak tahu kalau di daerah lain seperti Pantai Dompak, Pantai Trikora, itu ombaknya tuh masih yang santai, bahkan kita bisa berenang gitu. Kalau di Aceh kemarin Nura lihat ombaknya, ngeri kawan, bener-bener tinggi tuh naik gitu. Jadi kalau untuk yang gak pandai-pandai berenang banget ya, bahaya, bisa hilang.

0: jalan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh iya, mau ke warung. Hampir lupa. Mari, Ibu, permisi.

Nah, itu namanya deja vu. Secara ilmiah, ini berkaitan sama memori dan rasa familiar. Penelitian oleh Alan S. Brown menunjukkan kemiripan situasi baru dengan pengalaman lama bisa bikin otak merasa familiar, walaupun kita nggak ingat pernah mengalaminya. Itu bukan ramalan ya. Otak cuma lagi ngasih sinyal familiar yang sebenarnya nggak berhasil kita ingat aja. Jadi, deja vu bukan tanda punya indera keenam. Bisa jadi, cuman otak kita yang lagi gagal ingat dari mana rasa familiar itu muncul.

Dan kita lanjut lagi teman perdua ngomongin soal pariwisata. Kalau ngomongin soal pariwisata, jujur ini bisa memberikan manfaat ekonomi guys. Untuk siapa? Untuk masyarakat sekitar, ya kan? Jadi semakin berkembangnya suatu wisata, semakin makmur juga harusnya ya. Harusnya semakin makmur juga para masyarakat sekitarnya, karena masyarakat lokal juga memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama seperti pariwisata yang juga ikut bertumbuh teman pradua. Ya, contohnya ya seperti wisatawan mungkin yang datang ke Kepulauan Riau ini, mereka butuh transportasi, otomatis mereka akan mencari. Jadi untuk UMKM yang punya apa sih namanya UMKM yang punya usaha transportasi itu bisa sangat terbantu sekali. Terus juga tempat menginap, ya kan guys. Jadi anak-anak muda itu kalau ditanya punya nggak sih kesempatan untuk mengambil peran gitu, punya ya. Kalau mereka punya apa ya, keahlian atau bisa mengembangkan jasa, gak usah lah ya kayak tempat transportasi atau penginapan agak mahal ya, ya udah yang simpel-simpel aja seperti mengembangkan jasa fotografi atau jasa menemani, ya kan? Karena dengan dia buka jasa seperti itu, jujur banyak yang akan terbantu sekali teman perdua. Tapi ada satu hal juga yang harus kita perhatikan teman perdua, ramainya wisatawan itu belum tentu secara otomatis bisa membuat masyarakat sejahtera gitu. Kalau pengelolaannya tidak baik ya gitu. Jadi memang harus ada pengelolaan yang baik. Biar apa? Biar pariwisata berkembang, masyarakatnya juga bisa ikutan berkembang.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Yalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masak air tak pernah gosong aku.

Soto Bentro 2. Kalau kita ngomongin soal wisata Kepulauan Riau, yang ada di Kepulauan Riau ini yang sudah pasti tidak kalah indah dengan wisata dari daerah lain. Untuk anak muda, jangan lupa untuk tips-tips yang tadi Nora sudah kasih ya. Untuk apa ya? Untuk yang bisa menambah penghasilan kamu juga gitu. Jadi sebenarnya setiap wisata daerah itu harusnya bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di daerah tersebut. Dan karena ini sudah mau jam 10 pagi, berarti udah waktunya Nora pamit teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang udah setia dengerin kita di provinsi gak tuh. Thank you banget untuk kamu yang udah dengerin kita di frekuensi 92,1 di website kita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini akan ada Adel yang akan lanjut nemenin kamu di santai siang. Kalau gitu Nora pamit ya guys. See you and bye-bye.

0: Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Alex?
1: Saya.
2: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
2: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
2: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
2: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
2: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Rindu ditulis oleh seorang penulis yang sering melahirkan karya-karya nasional bestseller, yaitu Tere Liye. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan Ambo Uleng, seorang mantan pelaut yang menjadi kelasi di kapal Blitar Holland. Ia membawa kisah panjang dari sebuah kerinduan yang banyak menimbun beban dalam hatinya. Tere Liye menulis novel Rindu ini dengan latar zaman penjajahan Belanda pada tahun 1938, di mana dalam sejarah kita, pada saat itu pemerintahan Belanda memberikan fasilitas bagi masyarakat pribumi yang ingin melakukan ibadah haji dengan menggunakan alat transportasi paling modern pada masa itu, yaitu kapal uap yang bernama Blitar Holland. Meski hanya didominasi oleh aktivitas penumpang di dalam kapal selama berbulan-bulan, namun Tere Liye mampu meracik novel Rindu dengan fresh sehingga tidak terasa membosankan. Akan ada berbagai konflik yang dibawa oleh masing-masing karakter dalam novel ini, sehingga tentunya dapat menggugah emosi para pembaca. Banyak hal seperti sejarah Nusantara, serta pertanyaan seputar masa lalu, takdir, nilai-nilai keagamaan, dan cinta yang bisa diambil dari buku Tere Liye ini. Secara keseluruhan, buku ke-20 karya Tere Liye ini sangat cocok dijadikan sebagai teman santai, baik untuk pembaca remaja maupun dewasa. Dikemas dengan penulisan yang ringan dan sederhana, serta alur cerita yang walaupun bergerak mundur, namun saling berkesinambungan, mampu memainkan emosi dan rasa penasaran bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih ngaret-ngaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu-lagu asik, lagu-lagu hits ada di Pradua. Jadi aku bakalan nemenin kamu deh pokoknya teman Pradua, walaupun hari ini emang cuma sampai jam 2 aja ya. Ada banyak lagu-lagu asik yang bisa nemenin kamu yang sekarang lagi bersih-bersih rumah atau lagi di jalan nih, cuma ke terkora mungkin, atau ya enggak dari mana-mana sih, enggak ada mau kemana-mana juga, di rumah aja. Tapi ditemeninnya tetap sama Adele. Dengar lagu asik biar kamu juga bisa sing along teman Pradua. Yang mungkin walaupun ternyata titelnya sih sebenarnya ini hari Minggu ya, masih libur. Cuman kamu ya libur sih iya di rumah gitu. Tapi tetap bawa kerjaan dari kantor ke rumah.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata Mama sama Papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kok mau ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

Passenger, It Was Gonna Be You, tahun 2002. Ini mengisahkan tentang berakhirnya sebuah hubungan asmara dan rasa kosong yang ditinggal kak. Jadi lagu ini tentang ya ketika kamu putus, ada kenyataan pahit ketika dua orang yang sebelumnya itu dipikir akan bersama selamanya, tapi ternyata kita emang gak tahu ya kedepannya bakalan gimana. Taunya malah pisah.

Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: datang para pendengar di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.
1: Tachia siapu hao, xie xie shouting Indonesia, kuang po tian tai pro 2, chiu xie er tian yi.
2: Hai, 我们又回来到我们的 KBBI
1: Kui Belajar Bahasa Internasional Bahasa Mandarin.
2: Hai, 我们的中文课. Wih, 我们的主播好厉害哦. Iya, yeah, penyiar kita jago. Udah bisa dia Mandarin.
1: Udah bisa, iyalah kok udah kena tegur terus nih kayaknya ya kan.
2: Masa udah berbulan-bulan itu gak bisa. Macam
1: udah
2: mana?
1: Setengah tahun ya Besti.
2: Malu
1: ya.
2: Saya jadi gurunya. Masa kayak gitu gak bisa kan?
1: Aduh, kita lanjut kemarin.
2: Kan malu saya terima honor kalau ngajarin kayak gitu gak bisa terus.
1: Kemarin kita bahas sama makanan. Minggu ini berarti minuman dong.
2: Kalau makan dong. Gak minum keselak
1: iya,
2: gitu ya.
1: Iya, keselak ya Besti.
2: Oke, oke. Jadi harus ada minum
1: harus
2: ya.
1: Harus ada minuman.
2: Oke, kalau kemarin makanan Mandarinnya apa?
1: Xiaowu.
2: Pinter. Jadi kalau minuman apa?
1: Yin Liang.
2: Memang udah mulai katam dia. Ing Liao,
1: Henao. Pentingnya belajar dulu sebelum ketemu guru ya.
2: Henao.
1: Oke.
2: Bagus. Tayo zuo gongke o. Dia ada buat PR dia. Mantap ya.
1: Oke, kita bahas minuman ya. Yin Liao. Kita mulai dari minuman yang paling wajib sih ini kalau menurut orang.
2: Air mineral.
1: Air mineral, betul.
2: Iya, jangan bilang air putih susu jadinya kan.
1: Iya juga lagi.
2: Air mineral ya. Shui.
1: Shui.
2: Oke, kuang chen shui.
1: Artinya?
2: Kuang chen shui itu air mineral.
1: Oh, air mineral. Tapi kenapa lebih panjang kok?
2: Iya, karena kuang chen, kalau shui itu air doang.
1: Oh, air doang. Nah, shui air ya.
2: Nah, shui itu air doang.
1: Ya, bisa air yang dimasak.
2: Betul. Bisa air. High shui.
1: Iya, betul.
2: Bisa apa ya? He shui. Bisa air laut, bisa air sungai.
1: Benar-benar
2: gitu.
1: Banyak banget kalau air ya, kategorinya banyak teman Pro 2.
2: Benar. Jadi ini kuang chen shui. Kuang itu kuang mineral atau tambang gitu.
1: Oh, oke, okay.
2: Kuang
1: apa?
2: Itu kuang itu bisa tambang,
1: bisa ya.
2: Itu.
1: Berarti kuang chen.
2: Kuang chen shui.
1: Kuang chen shui.
2: Ya, yeah, kuang chen shui.
1: Kuang chen shui.
2: Oke.
1: Oke. Kita lanjut ke ini minuman-minuman di masa kita kecil dulu kali ya, dikasih sama orang tua yang biar apa ya, biar badannya bagus atau gimana sih?
2: Gak tau gue.
1: Gak inget. Emang apa enggak ya?
2: Iya tapi gak inget.
1: Gak inget. Ada susu putih kok. Kalau susu putih berarti apa tuh?
2: Pai niunai berarti.
1: Hah?
2: Pai niunai. Iya.
1: Oh ada painya juga?
2: Ya kalau dirimu iya. Ya kan nulis putih.
1: Benar.
2: Jadi kalau susu coklat?
1: Susu coklat berarti Chow Kelly Niunai.
2: Ya,
1: oh gitu.
2: Chow Kelly Niunai.
1: Chow Kelly Niunai.
2: Kalau strawberry?
1: Strawberry kita kayaknya belum belajar deh, udah belajar belum sih?
2: Udah dong. Chow Mei Niunai.
1: Oh iya, Chow Mei. Yes,
2: kan?
1: Ya ampun.
2: Ingat, kan? Ingat, kan?
1: Chow Mei Niunai.
2: Yeah. Okay. Kalau pisang?
1: Kalau pisang
2: Siang
1: Lupa beneran lupa.
2: Siang Chow.
1: Siang Chow Niunai. Yeah. Siang Chow Niunai. Oke. Okay. Banyak sekali ternyata untuk susu variannya juga ya.
2: Iya dong.
1: Iya, kita lanjut ke teh.
2: Teh gampang ya.
1: Gampang.
2: Pasti.
1: Cha.
2: Bukan cha. Cha.
1: Cha.
2: Ah.
1: Cha. Oh, nadanya naik ya.
2: Iya. Yeah.
1: Okay.

0: 什么
1: ？No， 苹果加橙。
0: 苹果哦 ，apple。
1: apple plus。
0: plus。
1: 橙。
0: 橙，橙给到呀。
1: 橙，橘子，橘子。
0: jeru。
1: Yeah。
0: Okay。
1: Ini adalah manis manis asam.
0: Okay。Ini nih Nur suka nih, enggak suka sih, suka penyebutannya aja. Ning mengca.
1: Okay, ning mengca berarti lemon tea.
0: Lemon tea.
1: Teh lemon. Ning mengca, yeah.
0: Ning mengca. Kita ulang lagi dulu. Ya kali ya dari atas.
1: Boleh, tadi ada air,
0: air. Mineral kong
1: kuang chen sui.
0: Kuang chen sui.
1: Ya, kuang chen sui.
0: Kuang chen sui. Oke.
1: Okay. Lalu ada
0: susu putih.
1: Niu nai atau pai niu nai.
0: Pai niu nai. Kalau susu coklat jiao klini, jiao klini niu nai.
1: Pintar.
0: Kalau strawberry apa kok
1: depan? Chao.
0: Chao mei niu nai. Oke. Okay. Kalau cha.
1: Cha.
0: Cha. Kopi.
1: Kafe.
0: Kafe.
1: Lalu jus.
0: Jus guoze.
1: Guoze. Dan tadi lemon tea.
0: Ning meng cha.
1: Oke. Okay. Ning meng cha.
0: Okay. Ya agak pusing ya bestie ya.
1: Iya itu baru 6 minuman.
0: Baru 6 lah itu padahal bestie. Nanti deh kita lanjut lagi teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: Di KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Your Mandarin Club.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu KBBI, Kui Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin.
0: Dora kalau lihat kamu dia takut tau.
1: Oke, mana cuman ke mana cusat ini.
0: Ayo keluarkan bahasa Mandarinmu gitu loh bahasanya. Tatapannya itu loh.
1: Ya, lain ni yang so. Ni siwan ke sama?
0: Ni siwan ini ya, makanan ya.
1: He berarti minum lah.
0: Oh minuman ya.
1: Jadi kalau ce makan.
0: Oh iya ce makan. Kalau minum
1: ni siwan he sama?
0: Saya wu. Gimana sih wu. Wu si huan. Wu si huan guo zhi.
1: Wu si huan guo zhi. Ni si huan sama guo zhi?
0: Mangga.
1: Apa itu?
0: Mangguo. Oke. Udah bisa jawab tahu artinya apa? Hi, gokil.
1: Oke, mantap.
0: Kita lanjut.
1: Kalau enggak sesi ini udah diputusin dari kemarin kontraknya.
0: Betul.
1: Kalau dia enggak bisa.
0: Kok enggak bisa-bisa ya kan?
1: Ini entah gurunya yang salah
0: atau memang muridnya yang enggak beres.
1: Atau aduh. memang gitulah.
0: Kita lanjut.
1: Kita salahkan angin aja.
0: Iya betul, angin emang harus dipersalahkan ini. Ning Mengca, tadi kita udah sampai di lemon tea teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke teh susu.
1: Teh susu.
0: Berarti
1: kalau teh
0: nai, cha.
1: Cha susu.
0: Kalau susu nai.
1: New nai dan nai.
0: Iya,
1: ya.
0: new nai cha.
1: Jadi nai cha.
0: Nai cha boleh.
1: Langsung.
0: Oke, langsung aja ya.
1: Oke.
0: Ini nih yang anak-anak muda suka nih, bubble milk tea.
1: Iya.
0: Boba-boba.
1: Boba-boba.
0: Becil.
1: Apa itu?
0: Cencu nai cha.
1: Iya, cencu itu bobanya. Jadi kayak mutiara-mutiara gitu.
0: Mutiaranya gitu ya.
1: Cencu nai cha.
0: Cencu nai cha.
1: Iya, mantap.
0: Ada kopi susu.
1: Kopi susu.
0: Berarti
1: apa?
0: Ini ya gabungan dari kopi dan juga susu dong, ya kan? New Night Cafe.
1: Yes, New Night Cafe. Oke. New Night Cafe, New Night Cha Cafe.
0: New Night Cafe.
1: Oke.
0: Ada apa lagi?
1: Kopi latte.
0: Natte,
1: yes.
0: Oh iya.
1: Natte, ya. Yeah.
0: Kopi itu
1: latte juga boleh, latte biasanya. Makanya latte.
0: Tapi kok kopi
1: udah.
0: Itu kan cafe.
1: Gak ada, jadi gak ada karena latte menjadi salah satu macam dari kopi.
0: Oh oke.
1: Jadi dia udah langsung.
0: Eh, kok Nur mau tanya kalau matcha apa matcha?
1: Matcha?
0: Matcha? Oh, itu cuman gitu aja. Matcha? Oh oke. I like matcha. Eh, kok jadi I like matcha? Kan harus bahasa Mandarin ya. Apa tadi? Wo si huan matcha. Wo si huan matcha.
1: Iya.
0: Cappuccino. Cappuccino.
1: Iya.
0: Oke.
1: Cappuccino.
0: Terus ada milkshake.
1: Milkshake beda sama teh susu.
0: Oh, beda ya.
1: Bedanya apa? Teh susu sama milkshake.
0: Milkshake itu di apa bedanya?
1: Digoyang.
0: Apa?
1: Milkshake itu biasanya susunya lebih yang susu cair, susu encer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau naicha kan susu kental.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu ya.
1: Milkshake itu dia naisi.
0: Naisi. Oke. Okay. Nah, ini minuman coklat ini apa kok minuman coklat?
1: Keke. Jadi dia berasal dari kata coklat.
0: Oke.
1: Okay. Ya, keke饮料itu berarti minuman coklat.
0: Keke饮料
1: oh, kan minuman.
0: Ya.
1: Jadi
0: ya.
1: Keke饮料. Jadi pokoknya ni siang hei sama, wo yao yi pei keke饮料. Yi pei itu segelas.
0: Oh, segelas. Yi pei segelas.
1: Jadi keke饮料. Jadi pokoknya minuman yang coklat deh apapun itu.
0: Oke, okay. Keke饮料 ya.
1: Correct.
0: Kita lanjut yang terakhir, minuman soda.
1: Minuman soda.
0: Qi sui.
1: Qi itu gas.
0: Gas ya. Sui itu tadi air ya.
1: Jadi qi sui.
0: Oke, qi sui. Kita ulang deh. Kita ulang dari teh susu.
1: Oke, teh susu.
0: Nai cha,
1: bubble milk tea.
0: Cencu nai cha.
1: Oke, kopi susu.
0: Susu new nai cafe.
1: Lalu kopi latte?
0: Natte.
1: Cappuccino. Oke, milkshake.
0: Nice.
1: Lalu minuman coklat.
0: Keke饮料.
1: Oke, soda.
0: Qi sui.
1: Itu
0: okay, dia.
1: Jadi kalau udah tahu kan, nanti merek-mereknya di Mandarin juga beda kayak Coca-Cola itu Coca-Cola.
0: Tapi itu karena merek kita. kita kayaknya gak usah deh ya. Minumannya aja kali. Actually di endorse boleh sih.
1: Oh gitu ya. Itu dikat aja. Iya gak jadi. Itu dikat aja.
0: Oke deh. Kalau gitu kita udah pelajari makanan semalam-semalamnya lagi. Minggu-minggu semalam.
1: Iya.
0: Terus juga minuman.
1: Beberapa malam yang lalu lah berarti itu ya.
0: Minuman juga udah. Berarti nanti kita bakal lanjut ke yang lainnya kok ya.
1: Iya, kita pokoknya bahas tentang keseharian. Tiba-tiba pelan-pelan kalau mau belajar, kita nanti akan berkalimat.
0: Betul. Kalau gitu sampai jumpa di KBBI selanjutnya.
1: Oh, man, xia zhou jian, zai jian.
2: Terima kasih sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Kalau ternyata belakangan ini kamu lagi sering-seringnya makan ayam, cobain sesekali kamu juga makan ikan temen perdua, apalagi ikan bakar. Nah, buat kamu yang bingung siang ini pengen makan apa ya, tapi masih bingung nih, aduh makan apa? Ini ada rekomendasi ikan bakar temen perdua yang menghadirkan cita rasa khas ya, menunjukkan juga bagaimana masyarakat kita ini bisa mengolah bahan segar dengan teknik sederhana, tapi so yummy. Dan hidangan ini menawarkan pengalaman kuliner yang menonjolkan kesegaran ikan dengan sentuhan bumbu tradisional, apalagi kalau udah meresap. Gak kebayang seenak apa ya teman perdua. Pengolahan ikan bakar ini kan jadi lebih menarik ketika masyarakat ini bisa memberikan juga dengan teknik modern, terus juga ada resep tradisionalnya. Dan cara ini juga termasuk yang menunjukkan bagaimana inovasi itu bisa diterapkan tanpa harus menghilangkan karakter asli dari masakan tersebut. Jadi kalau teman berdua bingung siang ini mau makan apa, ikan bakar. Kalau di Tanjung Pinang ini ada banyak banget pilihan, ikannya juga seger-seger teman berdua. Ikan lebam ada, ikan selar ada, atau buat kami suka gurame juga bisa. Ikan air tawar juga ada beberapa di sini juga. Terus teman berdua, kalau misal kamu suka ikan pari, silahkan kamu makan ikan pari bakar.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari gak?

Eason Gue Ferreira ini menjadi pemenang dalam balapan Moto2 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi balapan panas dengan suhu udara 30 derajat Celcius dan suhu lintasan ini mencapai 65 derajat Celcius diawali dengan red flag pada lap pertama karena ada kecelakaan yang menimpa David Alonso, Daniel Holgado, Joey Robes, dan Colin Filcher. Daniel Holgado awalnya ini bikin bendera kuning berkibar, tapi red flag ternyata menyusul berkibar kemudian karena saking banyak ya teman berdua. Dan para pembalap juga kembali ke pit stop dan baru menjadi start ulang sekitar 5 menit berselang. Balapan yang semulanya ini dirancang berlangsung 22 lap ya, dipangkas menjadi 14 lap teman berdua. Setelah start ulang yang menggunakan susunan kualifikasi bukan hasil balapan sebelum red flag, ada Alec Askrick yang start dari posisi kedua bisa menduduki posisi terdepan, sementara ada pole sitter Eason Guevara ini membuntuti di posisi kedua. Sedangkan untuk Celestino Vietti ini ada crash juga di tikungan ke-10, makanya bendera kuning kembali berkibar. Tapi gak lama, nah ada lagi teman berdua.

91,1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngebahas informasi seputar dunia olahraga nih, teman Pro 2. Tapi gimana? Pagi ini kamu juga olahraga gak sih? Ada yang kemarin janjiannya? Sebenarnya sih aku pengen olahraganya itu Sabtu, Del. Tapi ternyata bangunnya malah hari Minggu. Bangunnya malah hari Minggu agak bahaya ya, lama banget kamu tidurnya. Kesiangan hari Sabtu. Makanya ya udah deh besok aja, kan masih bisa tuh buat olahraga. Beneran gak olahraga? Atau ternyata gak olahraga lagi? Besok aja deh, besok lagi. Udah deh, gak apa-apa teman Pro 2. Nah, ini sambil aku update juga ya informasi buat teman Pro 2 dari dunia olahraga. Ini ada sebanyak 9 atlet yang sukses meraih jarum beasiswa bulu tangkis 2026 sekaligus bergabung dengan klub PB Jarum. Nah, para atlet terpilih ini berasal dari sejumlah kelompok usia. Ada 2 atlet U11 putri, terus ada 3 atlet KU11 putra, 1 atlet KU11 putri, 2 atlet KU12 putra, 1 atlet KU12 putri setelah melewati rangkaian seleksi ketat dalam audisi umum PB Jarum 2026 yang diikuti oleh total 2140 peserta. Jadi buat teman perdua nih yang kamu ngelihat ada bakat dari adik kamu, sepupu kamu, jago banget dia main badminton, teruskan aja teman Pro 2 sampai akhirnya nanti juga bisa ngedapetin beasiswa yang kayak gini. Skillnya aja nih yang diasah lagi.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

sama Adele Tama Pro 2 yang nemenin kamu di santai siang. Nah, kemarin itu 2 hari yang lalu sih lebih tepatnya, ternyata Dewan Rizky Ridho ini jadi admin threads untuk salah satu brand minuman yang dimana memang ini ya ada kerjasama lah sama Rizky Ridho dan teman-temannya, teman Pro 2. Jadi tujuannya menjadi admin threads itu ya buat bikin se-Indonesia minum langsung air putih yang direkomendasikan, air mineral yang direkomendasikan sama si Rizky Ridho ini. Juara ASEAN udah, sekarang waktunya Ridho turun ke lapangan buat jadi sales dadakan. Emang mantep banget ya bang ya. Ini mah Tawam Pro 2 bukan ngendorse doang gitu, tapi kerja juga. Ternyata si Rizky Ridho beneran seniat itu ya. Emang mantep ya. Makin kesini makin kelihatan aja teman Pro 2, makin membuka pikiran kita. Semua pekerjaan asalkan ada cuannya, ya udah digas aja. Young Rich, you know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though.

masih barengan sama Adele yang nemenin kamu di Santai Siang. Sebelum akhirnya kita akan merelay Pradue Jakarta di jam 2, karena kita akan mendengarkan top 20 hits Indonesia dan juga akan lanjutkan masih di Jakarta juga top 20 hits mancanegara. Oke, teman Pradue, kalau kita ngobrolin tentang olahraga ya, sebenarnya makin kesini kita juga bisa makin ngelihat kebanyakan orang bukan menganggap olahraga itu sekedar ya udah deh olahraga aja, ya udah, nggak yang terlalu penting sih, penting tapi nggak yang terlalu gimana gitu mungkin dulunya. Tapi sekarang ternyata olahraga ini termasuk juga salah satu orang-orang yang akan nilai kita. Kita ini termasuk orang yang seperti apa? Kenapa? Tahu nggak sih? Jadi waktu aku lagi scrolling di Instagram, sekarang orang-orang itu bukan flexing lagi tentang seberapa banyaknya barang branded yang mereka gunakan, tapi gimana badan mereka semantep itu. Jadi ibarat kan ya, sehat itu kan mahal ya, teman Pradue. Jadi kalau untuk sekedar barang-barang doang, kalau kamu gak sehat kan agak gimana gitu jadinya. Makanya makin kesini makin banyak orang-orang yang hobi banget olahraga. Olahraga itu udah jadi gaya hidupnya. Terus mereka udah mulai tahu tuh asupan yang bisa mereka makan, batasannya itu juga kayak gimana, mereka udah tahu. Jadi makin kesini makin mengarah ke hal-hal yang positif ya. Flexing bukan tentang kekayaan tapi tentang kesehatan. Jadi buat teman Pradue yang baru mau mulai buat olahraga, gak apa-apa banget, aku support banget loh. Yang penting apa? Yang penting emang kamunya niat dulu. Niat, ntar jangan niat doang tapi langsung eksekusi.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia Top 20 Nasional, tempat di mana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: jadinya kayak bisa nggak ya aku kalau nggak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang nggak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku, tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke? Yang gak kalah okenya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 19 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: dia. Jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Nomor

tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini, kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Number 6.

Dinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral gitu. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4. Number 4.

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.

0: posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Chalai dan Mingse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

Cilla on 7 dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Degresandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produ. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Produ. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produ, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produ, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produ. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produ. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2. Memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini Tema Berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini Tema Berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart tempat berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, teman Prodiwa, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Prodiwa, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Cat's Eye dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman Prodiwa di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: 6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: diduduki. Minggu ke-15 ya juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

di posisi runner-up kita, teman Pradua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman Pradua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman Pradua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week, teman Pradua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B, yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman, dua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman dua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: and water can turn into and can turn into a cloud, and cloud can cause rain, which it can enter to the soil, and it can also poison the plants or maybe even stop making them grow.
1: Yeah, okay. Thank you buat Nabil, Yunus, and also Haikal ya. Jawabannya ini mereka benar-benar spontan sama Pro2. So, ini juga termasuk salah satu cara ya untuk improve English skill. Ya, dari itu ya. Teman-teman, kalau di English Clinic ya, itu dikasih materi, itu teman-teman berarti akan pelajari dan menggunakan bahasa masing-masing apa gimana teman-teman? Atau ada kayak teks yang dikasih, terus ya silakan mau dipakai untuk presentasi, atau teman-teman akan mengolah teks tersebut menjadi kata-kata teman sendiri supaya lebih mudah untuk disampaikan ke teman-teman. Gimana?
0: Usually we were just given a material or a title and we just make it as our own language.
1: Yeah. Jadi kayak cuma dikasih topik besarnya aja ya. Yeah. Terus teman-teman yang describe itu kemudian dipresentasikan gitu. Okay. Nanti kita bakalan lanjut lagi teman Pro2. Ini masih ada kesempatan banget untuk kamu yang mungkin pengen bertanya terkait dengan topik kita. Mau tanya in English atau in Indonesian terserah. Nanti teman-teman yang bakalan jawab dengan bahasa Inggris. Gak apa-apa kalau misalnya teman Pro2-nya pengen nanya pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Caranya bisa WhatsApp aku ke 0811 777 9210. Kita ke lagu dulu deh ya. Here is BTS dengan Swim. Let's go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih bersama dengan tiga laki-laki ganteng. Hari ini aku yang paling cantik di sini. Ada Haikal, Yunus, and also Nabil. Kenapa Yunus, kamu kok kaget aku bilang aku yang paling cantik? Kamu enggak terima ya? Oke, ini masih ngomongin terkait dengan topik yang tadi udah kita bahas juga. Maybe you guys have additional materials about the topic, atau udah enough, atau perlu aku yang nanya aja, aku yang nanya aja kali ya. Ini karena kita sudah di sesi terakhir juga, mungkin dari semua yang tadi sudah teman-teman sampaikan, ini boleh dijawab masing-masing ya, terserah mau dari siapa duluan. Why is it important to keep our environment clean and green, guys? Kenapa? Dan juga maybe you guys can give me or can give us one message to everyone in the world. What would you say about protecting forest? Mungkin ada yang mau mulai?
1: So,
0: dari siapa?
1: I think keeping the environment green and clean is very important, because when you don't have a very good environment or the air quality is just bad, this could cause the people in here to get sick. And since the air quality is bad, everyone needs to wear mask. Mm-hmm. So that's why if the environmental and the nature is bad, so.
0: Okay, you have to use mask. Kalau misalnya keluar rumah harus pakai masker ya, teman-teman.
1: Yes.
0: Dua ya. It is
1: if
0: one of.
1: Worse, if
0: iya.
1: It gets worse.
0: Tapi kayaknya udah. Menurut kamu ini get worse atau udah better sekarang hari
1: From,
0: ini?
1: From my analysis, every time it's getting worse. One time it would be stable, mm-hmm. and then it would go up all the way to 60.
0: Yeah.
1: Stable again.
0: Yeah.
1: Go up to 80.
0: Yeah.
1: Stable again. Going to 100. So yeah, every time it goes up, it gets worse.
0: So it is like unpredictable. Yeah.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Okay. Thank you, Yunus. Okay, maybe Haikal.
2: So in my opinion, I think so we can breathe a good quality air, mm-hmm. and having a good healthy life.
0: Okay, so maybe you have one message to everyone out there.
2: Always wearing mask.
0: Okay, pakai masker ya yang paling penting ya. Okay, what about Nabil?
3: It could give us a good quality of air and keep us healthy and stuff. Mm-hmm. And my message is always wear a mask, even though it's getting better. Mm-hmm. Still use mask, mm-hmm. and don't forget to plant trees. Also, it also helps the environment.
0: Iya, itu juga termasuk salah satu yang membantu ya, pakai masker. Walaupun mungkin kita ngelihatnya kayak udah baik-baik aja, teman Pro 2, padahal kita nggak pernah bisa melihat kan partikel-partikel kecil yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Dan juga jangan lupa tanam pohon, walaupun agak males ya teman Pro 2 ya, pasti kita mikirnya. Tapi itu termasuk salah satu yang sangat-sangat bisa membantu untuk kualitas udara kita jauh lebih baik. Karena itu dia tadi, udah mulai banyak orang-orang yang menebang pohon, sekarang dibakar pula hutannya. Oke, terima kasih banyak untuk Haikal, Yunus, and Nabil. Thank you so much guys, sudah mau membahas terkait dengan topik ini hari ini, sekaligus belajar English juga di English Corner Pro 2. Teman-teman juga jangan lupa pakai masker. Kesini tadi pakai masker enggak nih? Oh, enggak. Ah, ini nih harus pakai masker ya berarti ya. Kalau misalnya kita mau untuk mengajak orang, berarti kita harus start from ourselves too. Thank you guys. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Iya, Sobat Pro 2, English Corner ini hadir setiap hari Minggu dari jam 4 sore sampai dengan jam 5 ya. Dan kebetulan untuk turns yang kali ini bersama dengan English Clinic, nanti mungkin bersama dengan teman-teman yang lain, dan juga nanti akan ada teman-teman dari English Clinic yang lain yang juga akan rolling setiap kali kita English Corner. Dan pastikan teman Pro 2, kamu stay tune terus ya bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Kita harus belajar bahasa Inggris itu dengan confident, percaya diri, karena seperti yang sudah kamu dengarkan juga tadi, Haikal, Yunus, dan juga Nabil, mereka benar-benar totally ya speak in English dan sounds like a native speakers, dan itu pastinya mereka lewati dengan belajar terus ya, practice English terus-terusan dengan conversation and also banyaklah program yang ada di English Clinic. Oke, deh, terima kasih ya teman-teman sekali lagi, see you and bye-bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2.
2: Sore Ceria.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: kanku.
1: Del, menurutku bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
0: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
1: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
0: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
1: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
0: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
1: Lah, emang beda.
0: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
1: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
0: Wah, jelas lah.

0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
0: Eh, Ren, betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh, betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng.
1: Dan bijaksana.
0: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak tau gak?
1: Iya juga ya Nggi. Akunya emang lunak hatinya, lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi Nggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental healthnya udah keganggu. GWS lah Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha Nggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah enggak usah drama please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran pas tipis tisu.
0: Udah lah Ren, diam lah Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih, jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.
1: Kamu lagi dengerin Krodu FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pernah dengar tradisi pemakaman yang bukan cuma soal perpisahan, tapi juga tentang keluarga dan kebersamaan. Nah, ini dia, Rambu Solo, tradisi adat masyarakat Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan sekedar akhir kehidupan, tetapi bagian dari sebuah perjalanan. Karena itu, Rambu Solo menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah berpulang. Dalam pelaksanaannya, keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk saling membantu. Dari sini terlihat kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja. Meski zaman terus berubah, Rambu Solo tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Toraja. Karena bagi mereka, melepas kepergian seseorang bukan hanya tentang mengucapkan selamat tinggal, tapi juga tentang menjaga cinta, keluarga, dan warisan budaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih di Produa FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita masih ada di sore ceria untuk di malam hari ini. Udah malam sih ya, tapi segmennya masih sore ceria. Nanti di jam 7 malam kita bakalan gabung ke Produa Jakarta untuk mendengarkan Pro Indie ya, Indonesia Pro Indie. Tapi sebelum kesana kita masih ditemenin dulu sama lagu-lagu asik bersama dengan

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisanya.

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku, kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan?
2: Mana? Bisa nggak kan? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Ah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan. Kenapa aku serece ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si effort. Tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bising lagi. Nanti kan ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah gak?
3: Ada. Tapi maluan gak ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya, Anggi, cepatlah cerita.

0: Jadi aku tuh pernah mimpi jadi Caleb gitu. Tapi sumpah badan aku tuh gemetaran karena di labnya itu bukan di dapur, tapi aku lab di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
1: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi handlab kuburan lagi?
0: Ya suka-suka, kalau boy. Kalau lagi sekarang, coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini, gue dengar ya. Aku pernah jadi ini, kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku, tapi aku diam aja, sumpah gak jelas sebenernya dia aku.
0: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, kok lagi Ren?
3: Halo, halo, halo ya Bu. Ah, lagi di kos, kenapa Bu? Ah, iya. Sorry Bu, sorry kalau Bu, iya.
0: Ren!

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Teman Pro2 MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157.875 orang selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan berdasarkan data resmi Dorna, jumlah ini mencakup penonton yang hadir sebelum akhir pekan balapan hingga rangkaian balapan utama pada hari Minggu. Rinciannya sebanyak 39.510 orang tercatat hadir sebelum akhir pekan balapan, kemudian meningkat menjadi 53.296 orang pada Sabtu dan akhirnya mencapai 65.069 orang pada hari Minggu. Informasi selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air Batang Toru berkapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai memasuki tahap penggenangan waduk pada 9 Oktober 2026. Proyek strategis nasional senilai Rp21,6 triliun ini ditargetkan akan beroperasi untuk memperkuat pasokan listrik Sumatera bagian utara menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, menyebut bahwa tambahan daya dari PLTA Batang Toru penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, terutama karena cadangan operasi listrik Sumatera saat ini sekitar 4% di bawah kondisi ideal sebesar 15-20%.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Pesutri FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam semuanya. Setelah Indonesia Pro Indi, bareng Gocit bakal nemenin lu 4 jam ke depan sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2 ya, seperti biasa. Dan sebelum masuk di hari Senin, teman Pro 2, buat lu yang mungkin lagi main atau mungkin mau pulang gitu kan ya, teman Pro 2, gue bakal nemenin lu di jaga malam weekend. Dan nanti jam 10 juga nanti bisa request seperti biasa, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi enjoy di jaga malam weekend.

Everyone wanna

teman-teman Pro 2, dan di malam hari ini bakalan ada Aldi yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi tanggal 11 bulan Oktober tahun 2026. By the way, gimana kabarnya hari ini? Aldi sih berharap kamu sehat walafiat, terus juga ganteng cantik terus teman Pro 2. Besok hari Senin ya, yang balik ke bekerja tetap semangat, dan dengar kabar juga besok itu juga apa namanya kembali BDR ya untuk beberapa sekolah ya teman Pro 2. Ya udah, belajar di rumah dulu ya. Semoga semuanya bisa kembali pulih, enggak hanya di kota kita saja teman Pro 2, tapi kita berharap dimanapun yang berdampak dengan Cerebu ini bisa kembali pulih ya. Amin, amin ya rabbal alamin, apalagi yang memang di daerah yang terjadi bencananya teman Pro 2 kayak di Kalimantan dan lain sebagainya. Pokoknya kita berharap semuanya bisa cepat pulih kembali, negara-negara yang berdampak, kota-kota yang berdampak, semuanya bisa cepat kembali pulih. Amin, amin ya robbal alamin. Buat kamu udah pada makan malam belum teman Pro 2? Semoga kamu udah pada makan malam ya. Jangan sampai belum makan, udah jam segini soalnya. Ini udah di timing-timingnya harus banget makan malam. Habis itu kalau misalnya mau ngopi, boleh ngopi dulu teman Pro 2. Alright, oke. Oke, dan jangan pindah frekuensi dulu ya. Buat kamu mungkin yang malam hari ini yang seharian udah beraktivitas, teman Pro 2 tetap ingat sama badan. Berani-beraninya tubuh kamu masih aja kamu paksakan untuk beraktivitas ya. Walaupun kamu tuh kayak, aku harus bekerja dengan full day untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu. Jadi intinya lo tuh harus banget ya, harus banget istirahat. Oke teman Pro 2, dan jangan pindah frekuensi dulu untuk di malam hari ini. Nanti kita bakalan balik lagi tetap di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih berkenali teman Prodo untuk informasi selanjutnya datang dari Tulus yang merayakan 14 tahun perjalanan teman Tulus komunitas penggemarnya lewat festival teman Tulus di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Karya-karya buatan penggemar juga ditampilkan di layar panggung dan teman Tulus terbentuk sejak 28 Februari 2012 teman Prodo. Sekarang komunitas ini menjangkau 18 regional di seluruh Indonesia dan memiliki 211.000 pengikut di sosial media. Gokil banget ya. Panggungnya juga bagus banget, konsepnya teman Pro 2 keren. Tetap semangat untuk Tulus yang sudah merayakan 14 tahun perjalanan teman Tulus.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

By the way, Aldi lupa ngucapin ya teman Pro 2 semalam itu rupanya hari kesehatan mental sedunia. Jadi kadang yang bikin kita sedih itu bukan cuma kehilangan seseorang ya, tapi juga kehilangan tempat untuk cerita tentang hal-hal kecil yang terjadi hari ini. Tempat buat pulang pada saat capek tanpa harus pura-pura baik-baik aja. Jadi di hari kesehatan mental sedunia, semoga kita selalu punya ruang untuk bercerita, tempat untuk memahami apa yang sedang dirasakan, dan waktu berdamai dengan hal-hal yang belum sepenuhnya bisa kita terima. Karena memang terkadang ngerasa didengarkan aja itu udah sangat berarti, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin ngerasa memang terkadang didengarkan aja itu emang sudah cukup untuk membuat kita ngerasa untuk tidak sendirian. Betul tidak? Benar banget. Menurut kamu, ketika kamu pengen banget didengerin tanpa harus dijudge, tanpa harus di ya intimidasi dengan lain sebagainya, teman Pro 2, itu menurut kamu sudah cukup apa belum? Menurut Aldi itu sudah cukup ya. Tapi Aldi pengen nanya ke kamu semua teman Pro 2 yang lagi dengerin saat ini, ketika kamu pengen cerita ya sesuatu ke siapapun, boleh ke teman kamu atau mungkin ke sebuah aplikasi yang kamu pengen ceritain di situ, atau kamu pengen ceritain ke buku yang kamu buat, kamu yang sudah nulis dan lain sebagainya. Biasanya kamu pengen banget ceritain hal-hal yang pengen kamu ceritain itu ke siapa? Ke siapa? Ke apa? Gimana ya cara bilangnya ya? Pokoknya intinya kamu biasanya menceritakan cerita kamu biar kamu bisa didengarkan saja, itu kamu biasanya ceritainnya ke siapa sih teman Pro 2? Kasih tau Aldi, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas!
1: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2 dan Aldi masih dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira menurut kamu, kalau kamu pengen cerita atau pengen didengerin cerita kamu tentang apapun itu dengan seseorang atau dengan siapa Teman Pro 2, kasih tahu bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210. Di sini ada kami. Hai, selamat malam kami. Katanya dia bilang, kalau aku sih lebih sering menceritakan cerita aku, mau itu hari ini, semalam, atau kapanpun itu aku selalu ceritain di buku. Aku sering banget nulis, dan sampai sekarang aku masih sering banget nulis di... Thank you so much. Okay, thank you juga buat kami yang udah bergabung barengan Aldi untuk di malam hari ini. Ya, karena mungkin bagi beberapa orang nulis itu adalah hobi yang sangat bagus, Teman Pro 2. Masa, tapi ada juga, itu menurut Ali itu bagus banget hobi nulis Teman Pro 2. Ya, meningkatkan literasi kita dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa orang yang anggap, aduh capek mah nulis mah sekarang mah, ngetik aja udah. Ngetik aja capek ya Teman Pro 2. Tapi nulis tuh harus banget Teman Pro 2. Kita di sekolah kan dulu waktu itu sering banget dibiasakan untuk menulis ya. Nulis catatan, habis itu juga salin pelajaran yang ada di papan tulis ke buku, kayak gitu-gitu. Nah kalau sekarang semenjak udah ada handphone dan lain sebagainya, banyak tuh foto dulu, nanti salinnya di rumah dan lain sebagainya. Itu tuh terkadang itu melatih cepatnya kita untuk menulis pada saat itu kan, sebelum tulisan di papan tulis itu dihapus. Kamu bayangin tuh, kamu masih ada di momen yang seperti itu gak sih, waktu sekolah Teman Pro 2 disuruh, ayo cepat salin di bukunya, nanti dihapus dalam waktu yang kapan gitu. Misalnya bapaknya lagi ngapain, jadi disuruh salin dulu, jadi salin lah tuh cepat. Nanti udah bapaknya berdiri itu kita belum siap, itu kayak cepet aja, cepet. Sampai ada teman sebangku yang dia udah selesai, itu udah dihapus, jadi kayak ngeliat, cepet tuh sini, lihat dulu. Aduh, itu jadi kangen banget ya waktu sekolah Teman Pro 2. Tapi thank you banget ya buat kami yang udah bergabung barengan Aldi, thank you so much. Dan teruslah menulis kakak, mana tahu dari tulisan kakak nanti itu jadi cerita di saat kakak ingin membaca lagi, ingin melihat-lihat lagi lembar-lembar sebelumnya yang kakak tulis. Tetap semangat ya, jangan beda frekuensi, abis ini kita bakalan baca lagi.

Masih pada kanal di Demam Pro 2 dan kamu jangan beda frekuensi dulu, kita lanjut lagi yang sudah bergabung barengan Aldi. Untuk kita bacain lagi udah bergabung sini ada siapa? Ada Kak Naja. Hai Kak Naja. Dan kata Kak Naja, teman Pro 2 dia bilang, kalau aku lebih sering cerita ke sahabat aku yang memang kami kenal tuh dari kecil banget, dan sekarang aku udah merantau ke kota. Nah, sahabat aku tuh kami udah pisah kota di, jadi kami masih sering kontekan aja dan nggak akan pernah lost kontak, harus banget kontekan. Aku setiap tahun pulang, jadi masih kadang masih ketemu. Jadi om setiap tahun pulang, jadi masih ada ketemunya. Oke. Terima kasih Aldi, terima kasih juga buat Kak Naja yang udah bergabung barengan Aldi untuk di malam hari ini. So buat Omong Pro 2, jangan pindah frekuensi, nanti kita bakalan balik lagi.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2 dan kita untuk di malam hari ini dengan topik yang masih sama. Aldi masih menunggu untuk cerita kamu, jawaban kamu. Kalau misalnya memang kamu tidak mau cerita tanpa harus menyebutkan nama juga gak masalah, kamu bisa anonim aja Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu mau telepon juga boleh.

kamu pernah nggak sih ngerasa di posisi kayak kamu tuh sebenarnya capek, tapi kayak nggak tahu capeknya tuh karena apa, teman Prado? Kamu pernah nggak di posisi kayak gitu? Misalnya kayak kerjaan masih bisa selesai, masih bisa ketawa, masih bisa ketemu orang, tapi entah kenapa rasanya tuh kayak tetap butuh istirahat yang cukup lama gitu. Mungkin bukan karena satu masalah besar, bisa jadi karena terlalu banyak hal kecil yang kamu pikirin, rasain, atau juga mungkin kamu tahan sendirian, teman Prado. Kalau kamu belum tahu apa yang membuat kamu capek, coba kamu memberikan diri sendiri waktu untuk istirahat. Nggak harus selalu memaksakan diri untuk produktif sih. Kamu bisa melakukan hal-hal kecil yang membuat kamu tuh ngerasa untuk tetap hidup gitu. Ya, emang terkadang kita terlalu sibuk untuk menjalani hari, bisa sampai lupa ya memberikan waktu untuk diri sendiri beristirahat dan untuk memahami apa yang lagi dirasain, teman Prado. Itu dia.

pastinya untuk malam hari ini Aldi pengen ucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan Prodo FM Tanjung Pinang. Dan jangan pindah frekuensi ya, abis ini ada beberapa lagu yang akan kamu dengerin selama 1 jam ke depan. So, tetap dengerin terus aja Prodo FM Tanjung Pinang sampai dengan jam 12 malam. Enjoy.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

seorang anak muda. Dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini, dan akhirnya dilupakan. Temukanlah hakikat kehidupan sambil terus melangkah di jalan ini.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara mau FM 92,1 MHz. Menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradio. Ada Adel yang udah siap banget ya buat temenin pagi kamu sampai jam 10 nanti edisi hari pertama kerja.

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak. This is 92.1.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Amal kecil dengan ikhlas lebih berharga dari amal besar dengan riya. Imam Al-Ghazali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pemuda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah kita semua diberkahi, dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan telinga kita untuk mendengar satu dengaran yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan anggota tubuh kita untuk melakukan satu aktivitas yang baik. Kita berdoa kepada Allah, semoga asbab ini semua kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan baik, yakni dalam keadaan husnul khatimah, dikembalikan kepada tempat kembali yang paling baik, yakni surganya Allah bersama manusia terbaik sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, pemuda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda merupakan aset yang begitu penting bagi agama, bangsa dan negara. Sejarah telah banyak mencatat bahwasanya para pemuda, generasi-generasi muda memiliki peranan penting dalam membangun sebuah peradaban, baik itu agama, bangsa, dan negara. Islam dapat kita ambil salah satu contohnya. Bagaimana Islam, kejayaan Islam yang dipelopori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun sebuah peradaban Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali meletakkan para generasi muda, orang-orang yang dalam usia cenderung masih muda, untuk menempatkan ditempatkan di posisi-posisi yang sangat strategis. Dalam buku Barisan Pemuda Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di buku ini banyak diceritakan para pemuda-pemuda yang mendapatkan amanah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menduduki pos-pos yang sangat strategis. Contoh, ada Usamah bin Zaid yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang panglima perang, padahal pada saat itu usia beliau masih 18 tahun. Ketika Rasulullah SAW menunjuk Usamah bin Zaid, sesungguhnya di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang lebih senior, lebih berpengalaman. Tapi Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid sebagai isyarat bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Islam sangat mengedepankan potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang pemuda. Ada juga Zaid bin Sabit, seseorang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mencatat wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu Zaid bin Sabit masih dalam usia yang muda, tapi ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Ali bin Abi Talib, seorang intelektual, seorang yang sangat cerdas yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, ahli tafsir yang begitu cerdas, ahli tafsir yang begitu hebat, padahal pada saat itu usianya masih sangat muda. Pada generasi-generasi selanjutnya, peranan pemuda dalam membangun sebuah peradaban juga tidak dapat dikesampingkan. Sebut saja ada Salahuddin Al-Ayubi, ada Muhammad Al-Fatih, yang pada saat itu dari rentan usia masih dapat dikatakan sebagai seorang pemuda. Para pendengar, para pemuda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejatinya para pemuda merupakan tolak ukur bagaimana jika kita ingin meraih kejayaan, kesuksesan, maka harus dimulai dari bagaimana para pemuda, para remaja harus menopang kesuksesan-kesuksesan tersebut. Founding father bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno bahkan pernah mengatakan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya sampai akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Bung Karno sangat paham betul mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang pemuda. Maka beliau juga banyak menempatkan, memberikan kepercayaan-kepercayaan kepada pemuda untuk menduduki posisi-posisi yang amat strategis. Tapi tentu timbul pertanyaan dalam hati kita, pemuda seperti apa yang dapat membangun sebuah peradaban? Tentu bukan pemuda-pemuda yang biasa. Bukan pemuda-pemuda yang malas-malasan. Bukan pemuda-pemuda yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada kriteria-kriteria pemuda-pemuda yang dapat membangun peradaban, meraih kesuksesan, kejayaan di masa yang akan datang. Para guru-guru mulia setidaknya memberikan 5 karakter atau 5 ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemuda untuk membangun sebuah peradaban, meraih kejayaan dan kesuksesan. Apa yang 5 itu? Yang pertama, seorang pemuda harus memiliki akidah yang benar. Akidah yang benar merupakan satu aspek penting yang harus dimiliki oleh pemuda-pemuda Islam. Akidah yang sesuai, akidah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para salafun salih, mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai para ulama penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemuda, yakni ibadah yang istiqamah. Hari ini banyak para pemuda kesulitan dalam perkara yang kedua ini. Bagaimana dapat istiqomah dalam beribadah? Istiqomah dalam beribadah merupakan satu perkara yang sangat penting. Maka seorang pemuda harus mulai mengistiqomahkan segala ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, seorang pemuda harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak merupakan perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Akhlaknya kepada Allah harus baik. Akhlaknya kepada Rasulullah harus mulia. Akhlaknya kepada kedua orang tua harus dijaga. Akhlaknya kepada sesama kaula muda. Akhlaknya kepada yang lebih tua. Akhlaknya kepada yang lebih muda. Harus mesti menjadi seorang pemuda yang berakhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling berakhlak, bahkan Rasulullah diutus ke atas muka bumi, visi yang paling besarnya, misi yang paling utamanya untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan yang keempat, karakter pemuda yang dapat membangun peradaban ialah memiliki ilmu yang luas, dan yang kelima, memiliki fisik yang prima. Bastatan fil ilmi wal jisim. Kuat ilmunya, cerdas ilmunya, luas ilmunya, fisiknya juga harus kuat. Inilah pemuda Islam, memiliki wawasan keilmuan yang jauh, wawasan keilmuan yang dalam, wawasan keilmuan yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan fisiknya. Fisiknya harus prima, fisiknya harus kuat, fisiknya harus sehat. Hadirin, para pendengar, para pemuda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemuda hari ini mulai mempersiapkan diri untuk membangun sebuah kejayaan, membangun sebuah peradaban yang begitu sukses. Itu semua bisa didapatkan kalau para pemuda kita, generasi-generasi muda, harus mempersiapkan dengan 5 yang telah disebutkan di atas. Akidahnya harus benar. Ibadah yang kita lakukan harus istiqamah. Akhlak yang kita miliki harus mulia. Ilmu yang kita punyai harus luas. Dan yang kelima, mempunyai fisik yang prima. Maka kalau 5 ini dapat kita miliki, kesuksesan, kejayaan, kemajuan Islam hanya akan tinggal menunggu waktu. Mari para pemuda, kita gunakan segala kemampuan, segala potensi kita untuk melakukan segala hal yang di dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, para pendengar, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali demikianlah pada kesempatan kali ini, semoga yang sedikit ini dapat menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, mempererat tali persatuan kita, memotivasi para generasi muda untuk menjadi lebih baik, semakin baik, dan terus berbuat kebaikan. Demikian, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90,1

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi

0: Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
1: Jamu, jamu, jamu dulu.
2: 92,1. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

Oke, teman Pradua, selamat pagi. Selamat menikmati hari Senin kamu ya. Asik, back to work, back to skill, back to reality. Jadi di hari Senin yang indah ini untuk memulai pagi kamu, kalau aku ngelihat tadi udara di luar masih ini ya, teman Pradua, masih kabut juga. Jadi aku juga menyesal nih tadi pagi perginya buru-buru, lupa buat bawa masker. Baru sadar gitu ya, karena emang tadi subuh gitu nggak yang terlalu kentara banget, teman Pradua. Tapi pas tadi aku keluar, lah masih kabut juga nih, lumayan juga nih kabutnya kan. Jadi buat kamu, nah karena kebetulan kamu dengar aku mungkin lagi di rumah atau lagi di jalan, jadi masih ada kesempatan buat ambil masker ya sebelum kamu berpergian. Pakai masker, teman Pradua.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.

You still listening 92.1 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Siapa nih kalau yang pagi-pagi harus banget buat ngopi teman Pradua? Karena ngobrolin tentang kopi ya teman Pradua, pernah gak sih ngebayangin pahitnya kopi robusta berpadu dengan legitnya durian? Jadi bagi masyarakat agraris di Sumatera bagian selatan sampai utara, seperti di Lampung, Bengkulu, Musi, Rawa, Lubuk Linggau, Pagaralam, Empat Lawang sampai Medan, ini mencelupkan durian ke kopi hitam panas adalah kearifan lokal turun-temurun lah. Jadi tradisi kopi durian ini membawa cerita mendalam tentang kehidupan para petani kebun, dan ini juga adalah simbol syukur panen raya sekaligus tumbuh setia pengusir kantuk para petani waktu bermalam menunggu durian runtuh di pondok kebun.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Ini sumpahku, kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

Okay, teman berdua, setelah tadi aku ngasih informasi tentang kopi durian ya teman berdua, ternyata secara tradisional habit ini lahir dari budaya masyarakat agraris di Sumatera bagian selatan dan utara, di mana ya mereka tuh sambil nungguin durian yang jatuh, jadi ya udah duriannya dicelupin juga nih ke kopi. Unik ya ternyata. Kalau teman berdua sendiri, kamu suka celupin apa nih ke kopi? Karena kalau Adele emang bukan yang coffee person, tapi aku suka banget makan roti gabin. Roti gabin itu dicelupin di dalam teh. Jadi kalau misalnya dari kecil tuh teman berdua sambil nonton, biasanya teh aku itu dimasukin roti gabin. Roti gabin, iya roti gabin, teman berdua pada tahu roti gabin kan pasti ya. Jadi nanti dia itu agak lebih lembut. Nah, nanti dimakan

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.